0: nima kura utudiri au sikana din nima jire ba yi suka ce droga au.
1: Na sha kuma te na?
0: Awa klem genya, a na sha biya sa yi kasu kunda weda.
1: Lamar shima da sai awa zina ma'adun.
0: Yawa. Awolan da shiro klem biya kinya gulonwa nonowa
1: ta
0: kunguna da yawa yo kunguna klem ya de. Ngu soro jire kunguna jire bana.
1: Gai.
0: Kare dugoti amma kakkade da ruwa ta
1: gwamnati
0: a go kuru kare da goti
1: ade la ya kuru na narma wayar ma ba har kakan da wayar sai ba amma lashin so chuna da ikuna shi mara
0: sa zaman Sadiq Abubakar hutu kindawo sorobula ya zauna ma dun nonuma ya sadin
1: Sadiq Abubakar nda zama
0: a lego zumaru zulin baro kakkare da sabu sabu sabu
1: kuna da samu
0: sannan kuwa gwamnati a yau sai a washi ma da Najeriya gwana ya sai gwamnati da tsara a wada kai a wada riwa boyan ba sa da yi kolon da a wada talaye da baradan za su wandin barin da muko da girnya ya biya leno ne yaro kinda wudule da ya ne ile ne ne yele do a wofan do a di shi man wanda da yi shi ma sabbi da ya sabbi da gara
1: gala
0: yayi gale wannan
1: gala gala kai gala ba Isa Musa doni nguro goni damgare tamangana loktualan press kamal ruptum andro ben haturo tamangana nyae ben ma karantino tamantia biji tajisone harami karantuso kaudoni bo tundo sada kurade ma press kam da goye kunyandro ndalenye ngo fulela doni kala ndina nda wujin ma da kanyesha press kam da gom kotro
2: Kana layo kadiri waye zayin wa jama kamye yazo Kana layo dranalo alaye wa tinro gaiwa Yo,
3: Darasan
1: gala zoro krantu fele doni budu kumbe mada krenga yete mangana fele nzade kana no kuno tenaro krantu kamala kunde sara kreta kalkal denya kala hora krenya sha faras kam da goy konya
3: yim dara fa bani kin ta ofa se ka wanzu fitin duku ara kunna lan la sha la do ne burniyar waye adin ko bunduwa adai ma awakaltin ma arfan tina ingle ai suwa zin sura hawran da din fanwin kuna ta dir biliyon fal dola do ai amerika ai gwamnati da lar nigeria adai kaulin za sai suna ta nes maro na sha fatar dole duno gana su ada fana turo gwamnatin lardin Najeriya ya adai makurar lardin Saudi Arabia da naftaci kuma ya dawar za ita garsana ta nes maro kulanin kam lamkatin zai ada kambati yan na sha do ne in zuri foilan gwamnati kriye Borno ye garado ne a martima na shado ne nguro muna ya ada gurzina yim larafa kanta ogose ka wanzu fiddin luko arakin na clan hawar rafanuin ade ma kurunga wado ne shi gwamnati kriye Borno ya ada garra na sha muna ya ada gurzina ya aile dalil loku da ade ma aile furo tidin yan clan yan hawar rafanuin kanta ogose ka wanzu fiddin luko tuluri na arishi ma yim ne kriye yobe lagri lar Nigeria ya ada safiya kluko un chip kurturot kana yan clan hawar rafanuin dari da jiran miro hawar rafanuin club balcedo ne an fata naye taktiye sa wasan leletin ma adiyan samnato ne sai da warti ita gatti nayin
1: gala zaura karanta kamil hawar shi ma da ada sa tulul kalkal siriya hadiza dawut te walta ndiro krazain kuma lokun dai sara kreta minti fala karanta wannan justi maududo kuro suro faraskan waturen kudena zandenya ma da shi ma kala shi lamadoni bana kanda fetre tulo ar klain shi lar Nigeria kara kuradima amma awon ga warudon lar Nigeria are ayyor fangara kuradima lamadon shi mar ngaina ngawdonin sa yakai masana cha tulo line jemi karaka da kamaro lamar shi mar klan dandal zamanin su kuradima lar don Nigeria alan bayanna are ma kuru baracin da hazai na kashiru kuradima su rofers kam shi maden andiro apio shi tartibuni bana dokan da fetre tulo ar andiro notama don na sha fandi lar da kuradima arzilar da kambati ma malam doni jami'a doni kare Borno ma shiro malam tijan adam waziri gudzai mari andiro bayan hazina da jikuru kalafunan shi malam shi ma da chore ngawdo ni shi bana da kana fitre tituluna ar ayye shi fandi doni lar Nigeria da kurade ma ayye lar Nigeria da angalauzuna ay kalan kurungwa wajawara jochin
4: a wurin bayano din kala korokin indi mai Allah bana doni la wani lar Nigeria da su wannan bai jawan gawo bana kana fetri ya tutunana a guliyan dibiya a na ran jawabu tuskatar waljin a dalilin ku tuskata gungana da shi ma shi don kuma bana dai tulodi gwamnati kalamu do kala da taro kawo don riwo zuro isa ga shi nan faida ta a wani amo faida jin ma sidin ma da batrana da wolon tunda kuma bana da cin baro walzina da kawo don cakwa bana da cin ma da kwari mun zuro isa ga yin walzina kurukin indi mai am doing lar de tala andeso kamande so din bana don awa ade andero sunna kala da taro kamaro a bayanturu yende gwamnati din shima kawo misalo biya trillion meude rede don gwamnati a sondin an gawo din bana don kinda petre su tuluna su da shima kriya da Nigeria fiakan arakan ada Abuja kuntino sandiro katin zaro sada a sandiro ya kada kawo ade yori suku kriya da Nigeria da san maso kawo don kintau daji sha salary na notina don chidawe biya zan ma da she trana ro wono kurule kungana don fansho yeso kungana don biya chida kam chida kolzina so kungana don biya misalo chida ala duna kirturo tukuna so kriya ya sanna ma da san maso kawo don kuma bana tutuluna ma da sayro china ma din shilan leza kwa chida da trino wotin kurade na mun rumiya kawo loktu ne kuma kuma bana ya da kanda betri ya da sadin da kriya aka dan bai raksa kintau daji don yuci da zai ma ka jiro put mani min biya zan ba su beji kuruson amdo yi awalo shimsa ku kula shi so sasanna ya gulzana da shi ma ngawo ne kindawo kuma bana don kindawo ya da tutuluna din shi Najeriya kalan zamdi surun mashi waldon kungana bai kure sha a kurizi ausha diriza don za ratsina ma at kuma isu kaskero isu walzuna sabi soro kawo don kuma ka bana ya da tutruna da isu kuma kon zan kawon biyaro isu a walzuna a wadon kazi kurra kurra kurra kurra don Najeriya da isu zamzuna ma da kawo don bana ya da tutruna da samma shilan tidin na wallon kurusan kuma walti bana atri trudu baritin no gultiya ka o masha Allah ar walta kwa falan zai a walta isai sai baro ar sagnan gwamnati na awu wazana da kenan sagnan kuma jamilar da ya talalar da dai ku kawo da gullena kiryaro sannan adin man a bayanla aukula shi la kan taunin sa ko zuna today October 18 na lambeji sa duwin din pindin ure sun na lambeji a wurin kulashi ade gulzuna din au file zuna da shi ma awla yayin lalaya kawodin sai ro sannan ade kirya ade kirturo sakku awodin tala banajin la awla biya yayin lalaya lango a rubune la gullimina palma a kirturo tukku jiro shafantuna baw ar ma awodin kula shi dai file zuna a kurson a fuye falle kuru a namun kuru lardi dai litiram durumiya a kula shi la kuru shi chai baro bayan tunan beji a wannan gultuna ma at ku su don gwamnati ya kalanzin dana ma don rumboyi sa don kuma du indin pindin arakan dayana ma at a wannan kawo shi la kusurun borote ce ce na da trillion mewuri a million piwu indin na yasin nasa a bayan da yi manazina namun rumiya kun gina da trillion mai wuri kula a gultuna ma at kawo don lamar zirikoya lamar don kuma nilefaya lamar ilwiya samma chip na fallo kulluma man kawo don gultuna ma ada sadin ade filejin shi ma a kindawo don bana kindawo ne kuma tutuluna ma at kawo don tondin ma da ngunzu so a kusurun bolan lejin daji dalila da suku ande talada awala yayi lalaya kawo da su narso a shimde su rimba a daji dalila da suku a bayan don kuma kuralar da lokacin ma su na kala a talada isa a wadi faidan zu sorin gultuna ma da kwami son shimde su rin amsorin hangalin ginya kuma dro a wadin plain mungoi awala trana so au awala kiji pantela awala au chidala dunwala tuna talade shilan kala da hataro faida tai ma din shimne suri nasaran na bayana ta shiro trickle down gains kulzain shima loktune kuma bana da tutuluna din da ai awone faida idon kuma talade sorin ma din a kwami son shimme kiji futuma ni mindo a ruyende amma kala hangalin loktu gozuna ro walja wani atma yishi a ruyeno walja
1: kela zoro karantu ta magana bayan don not my ada krinya not na so kala mawdu do gonye shina maden andro pilla pilla din maden gele kur loktar ka kan dan tun so sawa ma chai de wote dual wa mana da furmya kala mawdu shi maden kura de ma bayna ga daga sana wannan de srero dual wa mana don ni foto ada ta de sifur usku fal diyular fal usku fal diyau arasku sifur au bi sifur lar sifur fal u diyau indi sifur lar arasku diyau 081 49 18 1460 albin 090 1542 09 64 abun menya tare da rupturo assalamu alaikum ayya diwalar ba kam zuwa tana waltina musko fandimiya andiya boni minuto andiya mpiji ngokuru kam gudiya Assalamu alaikum diwala da shafan timba nyai kanadiya la jemni minuto andiya waltina ne musko fandimiya andiya boni kala 081 49 18 1460 lan ngokamla assalamu alaikum ayya diwala waltida kam zuwa lat ngokuru kam gudiya waltugana
5: Assalamu alaikum
1: wa alaikum salam da wa tikila
5: ngoro da bayi ala kaunjo
1: amin ya rabin da wa tikila de
5: kira sunne o mazana gubi wa kompan mari bayi pass mm
1: ngela da ro mazana to mangana ndi aga mar sura mawdu ade
5: ala te da ngi aga kana to wande ala lar mi ndi angu wa sharin go asuru
1: amin ya rabbi
5: ala lar dero ka suru duna suru ala muran da yawa ko ala mar de kala kuma fitre mana no ya da zo rangala kala so fitre mana no
1: mm
5: sama fantina Saya awak ni nara kemat berasa, tapi ala kini buat baraz.
1: Ewa.
5: Yang ter, terusnya yang seluruhnya ada seller itu lo, seller gambarnya sama sahaja. Polis lah, utama immigration lah, civil defence lah sama sahaja itu cira. Seller itu lo civil saban lah sama itu cira. Kuna grand state tak nara, si nara soro billion UU monthly vision. Anan kwa isa ngaya tani lo amdoro au kijijio gulta. Anan mota kura kura ruminade. Utuboro ruminade. Yebe nbe, jigawan nbe, ndarason ade ro kakara. Monti ya kura kura kimo gulta na, ndarason ade ro kimgara. Waltas na. Kuna rasa machina do, gumla la resadi. Yo lirri riburon aywa go. Da o state finji luko tuluri, arasa salari biya troti ro. Isosha nenda kogi goyo, kogi kintao zi la arsalari biya zi. Am sama isi dranja solo ada yang komplain jadi ada seperti di segirnya ada daerah gerda itu awal yo ada fungsi Indians cak orang orang cak orang si dia sebenarnya ada misalnya kejar gambar cak seperti di gerda ada yang aisyah yang gelap itu ada lini mea kurun dia fungsi ni saya ambil university prema deh hari university secondary level cak sama dia orang kerani men ah lembur skripsi ada dulu cak skripsi di kelarin tu ada dulu kro orang skripsi kejar gambar ni yo ko ane salah ada wa manager ne kuma ita ma isin goja misalla kutawa diminde ni kamla yal nguwa misalla ni yallam kan kin disin na huruma buri dak da kullum misalla ku yana manager diyo dan kada an kin dala buye awla buya ta fal disiri a filin de biya garne den ne me ta ada auto kidin tira trauna da tare la to dana la to ne
1: na sha talare
5: na auto ne kuma ki ana sha to na raidin
1: adjustment be
5: adjustment be ta adjustment dimiya ko ada yero ta ka kire gaman nan gal cari dia mah, wajibin aisa berkan lutri. Jauh dari kema, wajib tadono ko polis ni nak saya, terus saya larim biji, isemil lahiru. Dari ko awal nak mati dia anggalade, mungkin orang nak kejar gaman di lastly dia kena awal kema dunia dia ni ah, subsidi ni kema gua kuna makai guru na macam milyan ya, guru na milyan untuk dunia luar orang. Ah kuna ni apa ada dunia saya aku sebiar dia itu guru na dua tulus. Gurun ni pemama dia ada role na, mungkin orang jadi kemana jadi dia semua orang sekali tu nanti cair ma. Dia dah ah kemana ada ma ada sendau tu, ni ada yang rupiah ada kena tu, kira yang lari ada sedia, dah aku agan ada anda sekali, sing kira ada yang tu rupiah ada sedia, so sedia tu kau jadi alam am sedia yang kau jangan se, butuh kau tu rupiah lari. Kemarin kurman awal ni misalnya fili layum kau lima, sing zaman kau as misalnya kahaz alam, kau lari minggu lima, dah aku abah kau nak terana yang sedia rumbau. Kerana mereka dua fikir lah, yang mereka pun dalam tulunya dua fikir tu, so ini sedo rumba. Jadi mereka dua yang ya, tu sebab mereka fatulah milyan ya, yang mereka pun tulunya milyan tulur so, tu so. Jadi si rumba, ikan alir dia bana, tu nak. Jadi arwah ini ala kamu tu. Zaman misalnya, tu nak buat apa bana, tu nak so. Jom buat hari orang gaya sendiri, tu ada akal si dia, dah mara dia alir itu ala kerja tu. Jadi kamu kelihatan, ni ada yang darah penyerah askenya na.
1: Gelar doro. Andai yang nyerah askenya na, kerja badan na. Gubio doni bayfasi Dr. Magonum paraskam da boturo kurade manyi andoro ben maturo gela gokam nafal do assalamu alaikum
6: wa alaikum salam dare gadi
1: ade nda watikela aga
6: gela zale isamu gada ma wolkero
1: gela doro
6: ok ma sha da oya futo ki ba gana gudan yi awal mana zaman mah ini ro ya kena resmi gaya zaman. Mau hutu baru tali ini ro pengen dikena ini kama inda dari dajiri hutu gulzana ini kungguna baru tali ini enam zaru ishun bama de. Ia resmi mana kama walaupun enam zaru ishun, yo pun enam zaru ishun mana sehi talari ayam asori inbari esek. Ibu soro ah sabtu di sana curi anggela sana curi anggela sana. Yusi awo gomete suna research subsidies to Kenya kunguna da nan zuro yishin ba corona ta lai duro yishin ba awo amto asu zai di na gomnati duro yishin ba corona ta lai duro yishin ba ai manan karu ya subsidies to Kenya yo kuma hutu ba zanna ya gudana ya ta awo la duno duno ta lai duro sadin ma da yi saladi an ga zati yishin ba
1: gai
6: Uteri tarik so dia kerana nak kita awak nak kita tuan tu so dia awak kada. Jemaah sekitar mas senda udah cakap ganala furutia.
1: Gay. Awalah kerja dia ganala niskan.
6: Alhamdulillah. Ya wah. Senda udah cakap ganala furutia. tulu dia ai ah yer tulu dia ai yer utu ai dia na din dati
1: jere
6: ah kala dia kala antino
1: kala toro ah ba Isa Musa Doni ngoro goni dam gare lok tuma gono
7: dia
1: taji harami kan tu sa kawdani bo tun sa da go e konyandro ndale nye fle ada kanyeshe.

0: Hawara Adi Hadiza Daud Nandiro Krazu. Darasan.
1: Zawal.
2: Ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan. Zirtari wa muskan bari miya kada bari min zafiza gwamnati ro dawa hazana.
3: Ngaw adien, gwamnati a karabka nabti kalan zaya, tartib kada kirtro sakna, jami bultina ma ada fasal num daw jami ro kalaktro.
2: Ayiso kinasa rotondi, kazi yajiri fasal bultina ma ada greji ni notun tamtam ni mbeji ma, praskram zawale, ndarasane im talawa, im la misa misal sa mien tilon suwa elan itagatsin maduro ripti ne, bayen kamila fanturo.
1: Da.